20 fingers ndisekereo pauda kuti paupenyu zvifambe pamuipano kundogara muda somerana abvi penango pale munatekenya zvidagara mizimu yakunyangara inaona paupinda napo zvino panolekani ine ndivhale na dungwe iri la magetaret na iro masuko ichikubuda ku provincia ya Niasa amae.

0: Ndi Mr. Nyamuzinga Shopi Africa pasi apadihasha.
1: Tenda wakulusa na kusolola mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi maire na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na majonka ninga madzi ya mpunga kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ilipaduzepo. Munjira kumupasa mishtura pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka kucha kufa kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
0: Diyalo izi tabatashika kumhera nayo mabasa muchibarike pansiku enya musi uno. Daire panu apa shimanyika shirikuya mumhepo. Inesha undoita nshakutenda basi na untuera kwanu maita budapapina kwa undaita. Sisi kuno kwa dikwenda. Juvencio Singano ndilo zinalangu. Napenda mashi bese bese na Tomashi Josefa Komichi. Nasangana kwa mabasa.

0: mbarangu.
1: Zisine wadigani takwasana neka mbomu chirongwa chino kuri mandomu simboti werubudiriro chirongwa che Radio Musambiki. Wadigani sondura pfura taka kusitsira iku hurukuro zataka ita kumutano kwa marasa gona ni umwe murimi anoita zve kusima sima miti. Nasuno tachinja kubvapa kusima sima miti. Nasuno takambo tenderera mugutare shimoyo techimbozwa pamwene kuona mabasa ari kuizwa ne warimi wari mukati meguta rino. Mushure mekunga mutungamiri wenyika aka pama shoko kuti wano wanofanirwa kuti uvange vainika garden paumba kuitira kuti zvinge zvichirerutsa pakubatsirika paumba. Saka Radio Msambiki yakambotendera mudzimba mutiono kuti pane here ari kuzviita zvekuisa zvima garden paumba kuti zvinge zvichibatsira kuvagari wemukati meguta rino. Saka takashanyira isu paumba pawa Rosario Andreke mugari wemuguta reshimoyo aizviita kare zvekusima sima muriyo pa yadhi yao kana kuti pakintal pao asi kuburikidza nemashoko akazotaurwa nemutungamiri wenyika ari kuti zvakazopa simba rekuti anga achitowedzera pane zvaaimboita. Saka takada kuzwa kuti zviri kubatsira here. Iwo akati zviri kubatsira ngatizwei kutsanangura kwawakaita.
2: Ndinofarira maningi kusima sima toti masimo kuchengetedza maruwa zviri zvainofarira maningi. Saka pano apa sekuona kwamutoitawo ndakandoitawo pekuti kamuchimbo aka ngekuisa zvimuriwo. Zvikovhi, tsunga, sebola, alyo, kana magwere chaiwo. Pamwe paya temwedzi wamangwane chatomokocha, sekuona kwa muto mboona omwega, tichambokocha hapa. Zvino zvokutoti nozvifarira angu zvokundoshanda-shanda angu nekutamba-tamba nekapadza. Nditori pomba pangu. Agorani wewe chokuchati regai umboenda kumakambani iyo regai umbodai aiwa. Ndakuda kuchimbochengetesa angu penyu wangu nguwa inwe iyi.
3: Saka mutungamiri wenyika wakazotoroti izvo munhu ngaitika garden kake mimi manga matotungamira. Zviri kumbatsira odini.
2: Ii ndanga ndana zvakare. Iye uri kutaura kuti mutungamiri wenyika wataura kuti umwe noumwe ngagadzire zvimagarden zvake payadhi. Ii ndanga ndakutorya miriwo yacho. Nanga ndakutorya miriwo yacho. Paakandotaura ndikata akatotaura kare zviya pamwe ndaitodai ndakutoita zvekudawo kutotengesawo.
3: Okay.
2: Saka pamakazotaura papa zvakazobamba kutondipasa simba kuti zvandi kutoite zvindizvo chaizvo. Zvino zvinoti pamwe paya wandoonawo kapeni kekuda kutenga matimati. Iwo unawo matimati wapona apo kapeni kakanochengeteka.
3: Okay.
2: Pamwe paya wandoda kutenga zvikofi. Iwo kofi unayo wapona apo. Yatochengetekawo wakutobata kamari kozha kaake kutengawo zvimafuta. Asi zvimurivo zviya zvakaita zvimashizha mashizha zvimwene ha zvinogurikawo.
3: Saka mutaura kuti mimi amuchaendi kumusika kundotenga zvese zvese zvimwe zvachomawo kuzvionera paumba penyu.
2: Ha zvimwe zvangu ndakundozvionerawo semaonera matoita apa zviya pamwe paya zvakaita ingana zvinana sebola sebola takundoitawo dzimwe ndichindobvitawo kurutosenzesa. Achenye zvokuta kutenga sebola anata. Sebola, kofi, tsunga, aizvi anichaendi kozvitenga iyo. Ndotomboedza kuda kuona kuti ndikumboedza kusima kind yese yezvimuriwo kuda kumboona kuti ngezvipi zvinonatsa kuita paumba pano apa. Ndatoonawo zviya kuti zvinonatsa kuita ndozochinjawo kana zvimabhatata. Mukaona ndaparidza ndakasima kunzaye dzavamboona dziyaidzi kuti ngedzekumboita ingana experience muona kuti dzinonatsa kuita here. Ndatoona kuti dziri kuita. Mazuva achateera ndozomboti tutsire ndochinozomboona kuti pamwe ndozombonongawo zvimbatata apo napo.
3: Saka mvura muri kuiona kupi? Pakaita paumba mvura muri kuzvikwanisa sei?
2: Ndoshandisai mapombi.
3: Okay.
2: Ndoshandisai mapombi. Ndozvikuya nayo. Mvura yakasvipa aina ndane kuti ne zvirimo.
3: Okay.
2: Mvura yakasvipa inodiridza.
3: Okay.
2: Hatina ndaa kuti yakasvipa yakadiri mazi paraizvona zvazvino ndozvona kuti zviri kuita.
3: Ino masoko ape muroda kusira kuna mwene ane tsime paumba dzimwe dzenguva aiti zvemuri kuita pazve chese matimati hanyanyisi anondoida kotenga mune mashoko ape muroda kusira
2: noti paese ane mvura paumba kana pane kambuto zviya ngandoedzawo kundosima-simawo poreke ngatisandoti chese ngechiruva kotenga. Mutungamiri wenyika mataurira akaita ndototi wakataura zviro zvinotozika. Soki matambiriro atakaita masoko acho ndo akatanga ingana kuti ngezvekusekesa ndipo zvimaanedhota majei. Asi une pfungwa unonatsa kuzvisa iye mataure kutaura kuti munofisa mapave nowe kuti chaizvo kuti mungaenda kuti regaite ndekupa kwa padura hapo na hapo. Asi kutaroti, iyo une nzimbo zakakura, une ya dipamipaya ine nzimbo. Saka itao wechisimo wa shuma gardeni. Kwete kundoti basi chese, nuenda kutenga kumisika iyo. Ukasopeza wakatepa, mari hii, ino kushuma nikira maningi. Kuti chese unamba washitenga. Agora, ukati nshumwe nishio wa shumbo itao chirima wegazwea. Kwa ono mbo enda kutama hapa, kutindimbo tonongula tonongula junamba jushibuda. Hapa mwepaya unombo chengeta wakachideshi. Pa ono mbo wechirima rima hapa hapa. Hapa shote ukubuda nungumira. Pese pa ono rima, nungumira ya shote. Ndiyo ipa mberi cha hizo.
3: Samutorodi panjumbo inye muru ushanda hapa maakuto batika futi ni nungumira ya kumira ya.
2: Nungumira ya kumira hapa na hapa. Takambo, takambo kia kairi kese.
3: Amuisa kuri.
2: Amuisa kuri. Kuna kuto inera wafuti.
3: Okay.
2: Kuto inera wati tuto inika. Nungumira ya yuto ubuda hapa na hapa.
3: Okay.
2: Agora jumu eni ya, wakundo dara kwa jo, wakundo sima wa shumakaka, wakundo sima wa jini, jitsunga, jikofi, matimati. Jino nika wani mkana wache ni nguwa yacho ne. Sekuti chimwene chimwe chino wamba chane nguwa yacho. Asimagwene ndo wandi kumweza angu kumbwa rera. Ngeye kutotangiso enewe kutombo rera panguwa inwe isiri nguwa ya magwene. Udao mbono wati anona tsakuita yare.
3: Saka pfungwezi mchana mba mruguwe ndena mberi nazo.
2: Nduo mshando wada wanda ufana ndeshinu buwe ita wangu. Nduo kutamba kwa nguwa ndipa umpapa.
3: Okay.
2: Anina wangu chekuita ndishimo tamba tamba ni mashisha wadai. Ndiyo shandi kutombo ita hapa na hapa.
1: Kuva kumba kwa wa Rosario Andreki. Nataka aita zerwendo tikaenda kubairo tranga pas. Takaenda kuita zvehurukuro paumba pawa itai Domingos mugari wekutranga pasi kunze kwekubatsirika paumba pawo nemhuri yavo vakutotengeserawo vamwe vanhu asi zvese izvi waizviita asi kubva kumashoko emutungamiri wenyika ekuti umwe naumwe zvaifanira kuti ange aine gardeni paumba wakazotozvisimbaradza uye nekuwandudza ndima yavo wakuodeserawo vamwe vanhu vanoda mhuri yo paumba pawo.
0: Ini ndinonzi itai Domingos Sixpence. Ndiri mugari wemuno mutranga paso. Izvi zvinoenda kundibatsira pamba panapa. Nekuti ndinoona ndikaona pashota zvinenge zvashota ndotokayawo ndotosungawo matsagi yangu kumbopinda kotengesa kumpurango. Ndiri kurima alfasi, ndiri kurima kovi yamaona iyeye. Ehe, ndiri kurima zvesebora futi ndio dzakati shomanike asi ndine plano kuti ndichara kuti nditutsire futi. Zvioneke zvichidi zvichienderera mberi.
3: Okay. Mutungamiri wenyika akataura chiti munhu ngaiteka gardeni kake makabatwa nemashoko aya makurimarima here kana kuti makatangira ipona pezvakataurwa.
0: Masoko aya akazotoguma ndiri pakati kare. Ndakatanga ndichiita pamba pana apa vanhu vachiuya kotenga ndazozviona kuti ndikadzaka kubhashuyo kune mvura zvingadii nanyamasi uno zviri kudini zviri kuenderera mberi. Masoko akaguma ndiri kusenza nokare. Hakuna inini zvakatondifadza nekuti ndikuzviita kare kune uya usati wazviita umweni unoti kuda kuita gardeni chii nekuti zviro zvacho zviri kunetsa dhubhu raakudhura. Tikaenda kuona kombo shitivhe yacho yakwira futi mushonga wari kutokwidza. Preso zvese zvakwidza asi tikungoita nekudi nekushinga.
3: Asi kutaura ndizvo zvana zvemataura pamushonga madhubhu nezvimweni zvacho muri zvikwanisa sei mimi negarden renyu munhu.
0: Aiwa tingati inini ndiri kuenda kobatsirwa side rimweni neboss wandinawo panapa. Ehe ndinorima ndikaona pashota dhubhu ndinovakumbira ndirudawo dhubhu vanonditumira mari yedhubhu ndoenda kodi kotenga. Ndiruda mushonga vanonditengera mushonga ondiunzira zvinhu zvichioneka zvichidi zvichisimukira.
3: Asi muri kuona kubva pakurimarima kwemuri kuita palfasi muriyo nezvimweni muchikwenda here kumusika kotsvaga zviro zvikana kuti zvamakutobatsirika mwega kubudikidza nezvemuri kurima mwega izvi.
0: Inini kumusika ndakutoendawo kotsvagawo kopimisawo nguva imweni hanzi mapedhaso ndotosvikawo ndotengawo nemari yanonga ndatengesawo chi muriwo uya handisisina nguva yekubvunzisawo kovhi kuti kovhi imari tsunga imari sebhora ndirudarika chaiko. Alufasi ndinotoidarika ndakandobvunzisawo hangu kuda kuzivawo preso ne ndomboenda kuona chikabhesa chandakaona penepo hanzi deji metikashi nekuda kuona nealufasi yandinayo ndakaona kuti aiwa ine mari alufasi.
3: Okay. Zvakanaka kuita kagardeni pamba.
0: Zvakanaka changamire zvinobatsira zvinokubatsira nguva yausina mari iyai. Unotana murio ipapo modini mori yano famija. Mai awazonyanyi kukuteerera masure wanotoziva nekuti tinojairana tagara pamba. Unayo unobvisa ucho hapa usina wanotoona kuti murume wangu haana wanobata zviripo zviya izvi unosvika sadza raibva. Ahondi.
3: Okay, hino muri kuona kuti zviri kubatsira zvakadini.
0: Aiwa zviri kutondibatsira changamira handidi kushora nati. Zviri kubatsira chaizvo nekuti epa mari yekuchigayo inobva penepo. Nguva imweni iya ndototengawo magwere nemari iyoyo futi zvirikuto enda mberi.
3: Ino kune wasina wasingaiti wane mvura paumba wasingadaro masoko ape muda kwasiro.
0: Ndinoti hama dzangu pamberi nekushanda. Soko razotoya nomutungamira auya kodzadzisa kune waya waizvida waya nokare. Ya, usati waita iwe funungura pamba pako ukasimao dejilinya dzikaoneka paumba pako iwe wodirira woisa dubu woisa mushonga pa dejilinya dzenedzo audzirhiwe gate munokaya meitengesa zvepenepo basi. Hondi.
3: Imi mautopota machitengesero wamwene.
0: Ndirutotengesa chaiko. Ndinoenda kumpurango ndotengesa wamwe mavizinyu warikuuya muno wanotenga pana pamuriwo. Hondi hondi.
3: Mvureka kwanere.
0: Mvura iripo. Nguwa ino ichiripo. Asipane palano iri kuda kufundwa kuti pakuda kuvhurwa furu.
3: Okay.
0: Ehe, kutsvaga vanouya kuvhura furu aya. Pakaizwa furu. Ah, munozosvika rese dimberi iri rapera nozomudainzai kuti uyai muone futi.
3: Okay.
0: Ah.
3: Saka pfungwa iripo ngekuda kuramba mechitoita zvekurima zvizvi. Hamusoda kudzokera masore.
0: Aiwa, zvekurima zviri kubatsira mushamara. Tikada kuramba kurima nekuti tikada tese kuti tiende kogara pakadera teinyora nyora. Anozorimawo ndiani kunoko.
3: Okay.
0: Mapedza kunyora kuya uku munoda kurya zvinobva kuna isusu. Saka isusu tiri pamberi pekushanda tibatsire waya vari mushikiritori vachitibatsirawo nemari yava nayo zvechifamba zvakadaro.
3: Okay.
0: Maona
3: mashoko ekupedzisira hemuroda kusira kune vari kuzwa iwane mvura vasati wane pfungwa yekuti kuita ka garden paomba zvinobatsira auzoende kobvunza mitengo yezvirimwa yekuti wega unokwanisawo kuzviita.
0: Masoko kupedzisera ndiye andataura kuti pamberi nekushanda hama dzangu tikada kutya kuti ah basa rematoro rinosvipisa unosvipa nguva iyoyo ukapedza iwe manheru wauya pamba wopuwa mvura namai wosamba wopedza wochinja kusangana nemunhu haabvumi kuti unoshanda mumagarden. Ah, pamberi nekushanda hama dzangu.
1: Vadikane ndo arimi wairi awahwe muguta reshimoyo watakashanyira kuti tizwe kuti ngezvipi zvavari kuita. Tazwa zvakawanda zvavakubatsira ivo pachavo pakuti awachabvisi mare kutenga muriyo hanyanyisi nezvimwe zvakadaro ngekuti ivo vakutozviita paumba pavo. Yambiro dzamazwa ngedzekuti ngatifambirei pamberi nekusima-sima kunyanya kune waya vane tsime paumba vanoti ngavashandise kurimawo payadhi yavo kuitira kuti zvinge zvichibatsira pakuona mari pamwe nekutoti ivo vanotoshandisawo miriyo dzavo vasingachabvisi mari pakutenga muriyo. Mari yavasingachabvisi kutenga zvimwe zvavakutovabatsirawo kuti waronge zvimweni zvepaumba.

hokoyo kudai mwechisorora matesu kwakaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera endai chiripo ripocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi. Kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Kholera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwai vhasina uye dzivhikirei kholera.

hokoyo kudai mwechisorora matesuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita korera endai chiripo ripocho gomboti otongwe ripadhuze dhuze nemwi. Kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Kholera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzekwamutanha penyu. Baiwe vhasina uye dzivhikirei kholera.

0: chitiri mkuziyemo?
1: Mwashora mkumaitu. Ndaida kuziya basi che makanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andiku punzi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minukupa mabikiri.
1: Ha? Zirokozo?
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chinita ngesu kutumukazo wangu unupamini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwene payatina mare kutenga zhukuriga zhuna utongo kutindi api. Asindakazi kwa kuti mimi munaita zvisha misono zhukuriga zhuna nyanya kuoneka.
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti bakaya
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurika zvakanaka ndichibhuya ndizvo wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorori ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, noru